safar, dalam keadaan safar, mereka tidak sholat id, tapi mereka di zaman itu membawa sembelihan. Mereka sedang safar, mereka tidak sholat id, tapi mereka membawa kambingkah, atau mereka membawa unta atau sapikah, dan mereka ingin berkurban. Maka ada hitungannya. Tidak bisa kemudian sekaligus ketika fajar menyingsing, tidak. Matahari terbit, kemudian dihitung perkiraan orang itu sudah sholat 2 rakaat, dan kemudian imam sudah khutbah 2 kali. Ketika itu mereka baru menyembelih. Jadi kurang lebih jam 8-an gitu ya. Oke, kita akan bahas nanti. Wa syar'an, dan secara istilah syar'i, yang namanya udhiyah adalah ma yuzbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'izzi taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala yaumal 'id. Udhiyah secara definisi syariat Islam adalah apa-apa yang disembelih, baik itu unta atau sapi atau kambing, dalam rangka taqarruban, kurban, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari raya Idul Adha. Inilah definisi syariatnya. Menyembelih unta, sapi atau kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, kita lakukan. Nabi Muhammad lakukan, kita juga praktekkan. Betul-betul ta'abudan, betul-betul yakni perintah, yakni untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama nanti juga kita akan bahas. Kalau sudah masuk awal Dzulhijjah dan orang kemudian berniat ingin menyembelih kurban di tanggal 10, maka Nabi Muhammad melarang siapapun yang ingin berkurban untuk mengambil sedikit dari bagian rambutnya, memotong kukunya, atau sesuatu atau sedikit di antara bagian dari yakni kulitnya. Enggak boleh. Terkadang kita kan bertanya, kenapa kok tidak boleh potong kuku, padahal itu adalah fitrah. Fitrah kebersihan orang itu diantaranya adalah motong kuku. Kan fitrah ada 5. Ada yakni khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, kemudian diantaranya mencukur kumis, dan taqlimul awafir, memotong kuku. Itu fitrah kebersihan. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang orang, kalau sudah masuk awal Dzulhijjah dan dia ingin berkurban, Nabi Muhammad larang orang itu untuk motong kuku, untuk cukur rambut. Kenapa? Murni ta'abudan. Terkadang hikmahnya kita enggak tahu. Nabi Muhammad larang, sami'na wa ta'na. Enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berkurban. Oke. Ya, ini bentuk penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, kita lakukan. Nabi Muhammad contohkan, kita juga praktekkan. Poin yang kedua masih dalam bab yang pertama. Hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Hukum udhiyah, menyembelih hewan kurban, dan dalil disyariatkannya udhiyah, menyembelih hewan kurban. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukumnya. Disebutkan ada yang menyebutkan wajib, tapi dari banyak pendapat para ulama yang ulun baca, rata-rata menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Mungkin beberapa waktu yang lalu ya, pian mungkin lihat ya, ada beberapa ustaz sunnah, ya ada kan? Ustaz Ahmad masuk di situ, ustaz sunnah. Mereka bikin ustaz sunnah muakkadah. Bahkan ada yang bikin ustaz wajib. Pian pangtat ulun ustaz makruh. Aduh, ada-ada aja ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-udhiyah sunnah muakkadah. Menyembelih hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha, ini hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Nah, ini diantara dalil sebenarnya yang melandasi sebagian para ulama yang mengatakan wajib. Mereka menggunakan dalil usul fikih. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu untuk

0: Tuhanmu atau kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sholat pada yang lain. Wanhar, dan sembelihlah. Dalam ilmu usul fikih disebutkan al-amru yaqtadil wujuh. Yang namanya perintah itu mengandung konsekuensi hukum wajib. Makanya mereka mewajibkan. Dan perhatikan jamaah, yang kita akan bahas ini adalah perkara adzabah. Bedakan antara an-nahru dan adzabahu. An-nahru adalah menyembelih hewan kurban tapi di pangkal leher. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada unta. Kenapa pun katakan kita akan bahas adzabhu, itulah yang banyak terjadi di kita. Menyembelih hewan kurban di ujung leher. Jadi kalau unta itu di bagian awalnya sini disembelihnya. Dan unta itu kadang-kadang dibenteh. Ada yang bisa membenteh unta, harap mana tuh? Kadang-kadang dibenteh. Terlalu kuat hewan unta itu. Dan Allah, bukankah Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana yang dahsyatnya penciptaan unta? Karena dia binatang yang sangat kuat, bisa tahan berhari-hari tidak minum, dan sekalinya dia minum dia bisa simpan di bagian sininya, dia bisa simpan, mirip kayak rider MotoGP ya, di sini ada dia bisa simpan ini. Jadi besok-besok kalau dia haus ngalir dikit cekluk. Nah, kalau kita kan nggak bisa. Sebagian orang yang bisa sulap bisa nyimpan ya. Oke. Jadi an-nahru adalah menyembelih hewan kurban tapi di pangkal atau di awalnya leher. Ini tidak terjadi kecuali kepada ibil. Kenapa kita akan bahas adzabhu? Itu karena yang kita praktekkan banyak di Indonesia, kalau enggak sapi ya kambing. Kalau enggak sapi ya kambing, dan itu disembelihnya betul-betul di leher, bahkan mungkin di akhir leher hampir ke kepalanya. Jadi istilah yang kita akan bahas adzabhu. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu kepada Tuhanmu dan sembelihlah. Inilah yang melandasi sebagian para ulama berpendapat yang namanya kurban itu wajib karena Allah perintahkan. Tapi tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu kemudian pemahamannya, karena yakni dalil-dalil yang lain tidak menyebutkan akan kewajiban hal tersebut. Akan kewajiban hal tersebut. Makanya jumhur para ulama mengatakan sunnah muakkadah. Syekh Al-Syekh di sini, Syekh bin Baz sebelumnya, mereka berpendapat sama, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Karena datangnya satu tahun sekali, maka sebaiknya seseorang itu memang nabung. Sudah diumumkan tadi ya, kita paling murah berapa Pak Saiful? Untuk satu jiwa 2.225.000. Bisa Pak, insya Allah bisa. Kalau Anda tabung. Karena kalau misalnya Anda keluarkan, bahasa kita itu melibuk, berat mungkin. Tapi kalau dari, ya, tiap bulan Anda keluarkan, ketika mau kurban, beli HP. Ah, ini gak bisa ini. Ini gak bisa. Ketika mau kurban, ya daftarkan. Jangan beli HP. Aduh, 2.000 dapat Oppo yang apa itu ya? Seperti itu ya, kalau bisa nabungnya. Dan nabungnya itu kalau bisa ya ini di bank ya. Kalau dititipkan istri itu jadi tupperware tuh duit. Nabung nah, ding mana ding duit kita kasih sembah kurban. Nah, itu pang sudah jadi habang hijau. Ah! Aduh istri macam apa ini. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bikabshaini amlahaini aqranain dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing amlah. Kambing amlah disebutkan definisinya adalah kambing yang berwarna hitam dan juga ada putihnya. Jadi kambing yang warnanya itu hitam putih. Karena kalau hitam kuning itu Valentino Rossi. Hitam putih. Ini mungkin diantara sifat warna kambing yang bagus ya. Hitam dan juga putih ya. Mirip-mirip sama tai cicak ya. Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor kambing amlah dengan sifat seperti tadi. Bertanduk. Kambing yang bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau, mengucapkan tasmiyah, bismillah, dan beliau bertakbir Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha.
0: Ah, itu Idul Fitri ya. Ini salah tempat nih nyembelihnya nih. Itu takbiran Idul Fitri. Ini sekali aja, bismillah, Allahu Akbar. Kita akan sebutkan nanti ada adabnya. Ada 12 adab menyembelih. Ada 12 adab menyembelih. Di antaranya jangan mengasah pisau di depan kambingnya. Ya, disebutkan Nabi Muhammad menegur seseorang yang melakukan hal seperti itu. Kamu bunuh dia dua kali. Digituin sama Nabi Muhammad, apakah kamu ingin membunuh dia dua kali? Dia ketika lihat tukang jagalnya mengasah pisau, mati jiwa undan aja. Kan gitu ya. Jangan. Apalagi sudah ngasah pisau ngomong, matinya aja. Aduh, ini gak punya adab sama binatang. Kamu punya dipancalnya, Bian. Nabi Muhammad SAW menyembelih dua ekor kambing amlah bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau. Ini diantara dalil, diantara adab menyembelih yang berkurban yang menyembelih. Ya, kita akan bahas nanti. Mengucapkan tasmiyah bismillah dan bertakbir Allahu Akbar, dan meletakkan kaki beliau di bagian atas leher samping keduanya. Artinya ketika nanti direbahkan, kita akan sebutkan adabnya. Direbahkan di bagian lambung kiri, kepalanya dihadapkan ke kiblat, kepalanya itu diinjek, kemudian baru disembelih. Kalau kita kan ada tim benteh, yakni kadang-kadang kita tidak lakukan itu pun dia sudah tidak bisa bergerak. Tapi kalau seorang betul-betul ingin nyunnah pun no problem. Ulun waktu dulu ya, di salah satu masjid, tidak ingin menyebutkan al-jihad. Jadi waktu itu ketika sudah disiapkan, itu memang terkadang ulun pribadi meletakkan kembali, tapi bukan kaki, lutut, supaya lebih mantap. Padahal mereka sudah memegangnya erat, tapi ulun taruh lagi, pengen dapat sunahnya doang, baru menyembelih. Dan harus tajam ya, harus tajam, harus cepat. Tadi tidak boleh mengasahnya di depan mereka, mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Lebih baik lagi orang yakni yang menyembelih, yang berkurbanlah yang menyembelih, menyebutkan yakni Allahumma hadza minka wa laka. Ya, banyak ada, kita akan sebutkan di akhir nantinya. Kemudian poin yang ketiga, masih bab yang pertama, syurutu masyru'iyatil udhiyah, syarat-syarat disyariatkannya udhiyah. Tusannul udhiyatu fi haqqi man wajadat fihi syurutul atiyah, disunnahkan, sunnah muakkadah, hewan kurban atau udhiyah bagi siapapun, atau menyembelih hewan kurban bagi siapapun yang memenuhi persyaratan berikut, maka dia disunnahkan untuk berkurban. Syarat-syarat berikut. Satu, al-Islam, fala yukhatab biha ghairul muslim, harus muslim. Maka perintah menyembelih kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih binatang yang Allah tentukan jenisnya ini, untuk muslim khitabnya, bukan untuk orang kafir. Karena pada Idul Adha di banyak masjid, bahkan mungkin masjid kita pernah enggak, ada orang non muslim pengen kurban katanya. Di masjid-masjid lain ini terjadi, ada non muslim, saya pengen kurban. Ini percuma, karena perintah ini untuk kami, bukan untuk Anda. Kalau Anda ingin berkurban dan kurban itu kemudian bermanfaat untuk Anda sebagai pahala, Anda harus masuk Islam dulu. Sama kayak yang ulun pernah ceritakan, akhwat yang pengen masuk Islam, ya alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam, amin, welcome ya, mungkin dia hadir sekarang. Ketika itu yakni untuk menyegerakan beliau masuk Islam, ulun berikan beliau mushaf terjemah. Ya, terlepas dari perdebatan boleh atau tidak memegang tanpa wudu, dia mengatakan, Ustaz, apakah saya harus wudu? Enggak perlu, percuma, Anda belum masuk Islam, tidak ada manfaatnya wudu buat Anda. Itu juga diantara pancingan supaya buruan Mbak masuk Islam sekarang, orang tua Anda nanti hadapi, tapi Anda harus masuk Islam sekarang, karena malaikatul maut bisa datang kapanpun, Anda masuk Islam sekarang. Jawaban-jawaban ulun kala itu, mungkin banyak hadir atau streaming sekarang, adalah mancing Anda untuk segera masuk Islam. Belum katakan percuma Anda wudu, wudu Anda percuma, karena Anda belum Islam. Akan bermanfaat untuk Anda wudu Anda ketika Anda sudah muslim. Akan bermanfaat untuk Anda ini kurban Anda ketika Anda sudah masuk Islam. Kalau misalnya ada orang non muslim datang, kalau begitu nyumbang barang, oh terima, enggak ada masalah. Hadiah, boleh, no problem. Ulun mang nang menyumbang dapat lagi nya kada. Ini panitia kurang ajar ya. Kasih. Di antara orang yang kita berikan daging kurban non muslim, Sama juga dengan maksud adalah ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka. Zakat aja kan mereka kita kasih. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya, non muslim dikasih zakat, non muslim disebutkan yakni dikasih daging. Wallahu a'lam bissawab. Oke, itu yang pertama, muslim. Dua, al-bulugh wal aql. Orangnya sudah baligh, orangnya berakal. Umur 15 lah. Karena kalau misalnya patokannya bulu tumbuh bulu kemaluan, ada yang tidak tumbuh. Kalau patokannya haid, ada yang lambat haidnya. Kalau patokannya mimpi basah, ada yang tidak mimpi basah. Tapi kalau orang itu umurnya panjang, dia akan melewati angka 15. Maka mungkin itu akan lebih mudah. Bulu sudah berumur 15. Wal aql, dan dia berakal, bukan orang gila. Karena akan ada niat yang harus akan ada niat yang harus ditanam. Orang gila tidak bisa bikin niat. Orang gila tidak bisa bikin niat. Maka syarat yang kedua, orangnya harus baligh, orangnya berakal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Faman lam yakun balighan aqilan fala yukallaf biha. Maka bagi orang yang belum baligh, orang yang gila, mereka tidak mendapatkan beban untuk perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ketiga, ini juga sangat penting. Al-istita'ah. Syarat yang ketiga, disunnahkannya, disyariatkannya seseorang menyembelih hewan kurban demi mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha adalah al-istita'ah, kemampuan. Apa arti kemampuan? Wa tatahaqqaqu bi ay yamlika qimatal udhiyati za'idatan an nafaqatihi wa nafaqati man talzimuhu nafaqatuhu khilala yaumil 'id wa ayyamit tasyriq. Makna kemampuan adalah, kemampuan ini akan terwujud jika seseorang memiliki uang harga yang bisa dia keluarkan untuk membeli satu bagian dari 7 bagian sapi, satu bagian dari 7 bagian unta, atau satu ekor kambing. Zaidah an nafaqatihi, harta ini adalah harta lebih dari nafkah dia sebulan. Wa nafaqati man talzimuhu nafaqatu, dan nafkah ini lebih dari nafkah dia yang seharusnya dan orang-orang yang dia tanggung. Jadi mungkin dia punya anak dan istri, dan kemudian uang bulan itu dia keluarkan dan cukup. Dia punya uang lebih dan dia bisa hitung lebihnya ini cukup untuk dia membeli kurban, dan di hari Id sampai hari tasyrik 11, 12, 13 dia yakin dengan perhitungan yang ada, dia tidak kelaparan. Betul-betul punya uang lebih untuk membeli satu ekor kambing misalnya, atau satu bagian, atau sepertujuh sapi, atau sepertujuh onta. Maka orang seperti ini, dia dianjurkan untuk menyembelih kurban, karena lebih, hartanya lebih. Jadi kalau pian misalnya, di awal-awal Dzulhijjah gitu ya, sudah bisa memperkirakan, atau bahkan mungkin di yakni injury time-nya ya, sebelum tanggal 10 saya punya uang lebih, dan dari tanggal 10 sampai 13 stok makanan saya cukup, berarti Anda punya lebih, berkurbanlah. Sangat dianjurkan untuk berkurban, ini bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan harta kita semua, amin, hingga bisa berkurban ya. Kemudian itu masalah pertama selesai. Masalah yang kedua, mata juzul udhiyatu bihi. Yani bahasan yang kedua ini atau bab yang kedua ini adalah hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Hewan ternak yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. La tasihul udhiyatu illa an takuna minal ibili awil baqari awil ghanami. Tidak sah udhiyah atau hewan sembelihan kurban dari seseorang kecuali beberapa binatang berikut. Ibadah jenis, ibadah berkaitan dengan jenis. Jenisnya salah, maka ibadah Anda percuma. Hafalkan selalu 6 hal dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul-betul ingin ibadah kita ini sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad. 1. Sebab sebuah ibadah. 2. Jenis ibadah. 3. Jumlah ibadah. 4. Cara ibadah. 5. Waktu ibadah. 6. tempat ibadah. Perhatikan enam hal ini. Kalau melenceng, maka percuma. Seikhlas apapun Anda melakukan sebuah amalan, sebanyak apapun misalnya biaya yang Anda keluarkan dan tenaga yang terkuras, bahkan mungkin waktu yang habis untuk melakukan sebuah amalan, tapi melenceng enam hal ini dari contoh Nabi Muhammad, ibadah Anda percuma. Jika ada sebuah amal ibadah, ikhlas Anda melakukannya, tapi sebab ibadah tersebut Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, percuma. Seikhlas apapun Anda, sebanyak apapun orang yang melakukan, keluar harta banyak, waktu banyak, tenaga banyak, tapi kemudian jenis ibadahnya salah, percuma. Jumlah salah, percuma. Cara, waktu, tempat, percuma. Jadi betul-betul harus ikhlas karena Allah dan cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat fitrah itu diantara contoh juga. Zakat fitrah itu ibadah jenis. Nabi Muhammad ajarkan untuk mengeluarkan jenis makanan. Kurban jenis binatangnya Nabi Muhammad khususkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak sah udhiyah seseorang kecuali mereka menyembelih tiga hewan berikut: satu unta, dua sapi, tiga kambing. Kalau misalnya seorang menyembelih yang lain sekalipun lebih mahal, dagingnya lebih banyak, lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, plus juga sensasi wisata kuliner yang lain, misalnya menyembelih daging jerapah, ya enggak pernah kan kita makan jerapah ya, atau gajah gitu ya, maksudnya daging-daging yang halal, kuda halal, kuda Anda sembelih kuda, wah siapa yang bisa membenteh kuda bertakun. Iya, apalagi kutanya dari Sumbawa, kuda liar. Wah, saya bingung itu susu kuda liar tuh meresnya gimana, dia kan liar. Itu yang minum juga nanti akan jadi liar, hati-hati ya. Sedikit banyak binatang yang kita makan dagingnya atau kita minum susunya itu akan turun kepada yang meminum atau memakan. Ya. Kenapa kita sekarang letoy makannya ayam? Dulu waktu kuliah, Syekh menyebutkan ini, ya, tapi bab intermezzo dari beliau. Dulu kami orang-orang Arab ini, kami besar, kami kuat, kami pemberani. Karena dulu kami makannya adalah onta. Wow. Teman saya nanya, kenapa sekarang lemah? Ya sekarang makan ayam, katanya. Aduh. Jadi sifatnya turun. Sama orang-orang LGBT, apa yang mereka makan? Babi. Ya orang-orangnya non-muslim ya, mereka makan babi. Babi gak kenal jenis kelamin, laki perempuan hantu. Allah yahfal. Ya sifatnya turun. Sifatnya turun ya. Tapi tata ya laki ulun kadang makan babi, tapi suaranya kayak babi, itu mengaruh lain kisah. Ya lain gitu aja. Ya, semua orang ngorok gitu. Nabi Muhammad disebutkan juga beliau ya ini mendengkur sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Mun ulun kadang mengaruh jan. Mengaruh tuh gesen orang lemak jaya, menang kurus gini bisa juga mengaruh. Ya, tinggal posisi tidur saja. Posisi tidur salah, Anda ngorok. Jamaah, kita lanjutkan. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkur ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dalam surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi sejak zaman dulu, makanya kan pian tahu ya, disebutkan dalam dalam kitab Tauhid tentang itu loh, hadis dzubab, hadis tentang lalat itu, mungkin pian juga pernah baca. Artinya berkorban, menyembelih sesuatu untuk mendekatkan diri kalau kita kepada Allah. Kalau itu mereka lakukan kepada patung-patung, itu memang sudah dari dulu. Baca lagi insya Allah, tapi di akhir-akhir mungkin Ustaz Ahmad nanti akan sampai ada babnya, bab tentang hadis dzubab, hadis tentang lalat. Ketika seorang berkurban seekor lalat, karena sebab itu dia masuk neraka Allah, karena dia ikhlas, bukan terpaksa. Dia ikhlas menyembelihnya karena sesembahan kaum ini, karena mereka kala itu menghalangi orang untuk lewat yakni kampung mereka atau perbatasan negeri mereka. Kamu gak bisa lewat sampai kamu mempersembahkan satu persembahan, sampai kamu berkurban. Ma indi syai'un uqarrib, kata dia saya ini musafir, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya korbankan. Qarrib walau dzubaban, kata mereka, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Akhirnya dia persembahkan, dan karena sebab itu Allah siksa dia. Tapi yang satunya, saya tidak pernah mempersembahkan sesuatu sembahan, persembahan atau sembelihan kecuali hanya kepada Allah, walaupun cuma lalat. Enggak, kan mungkin orang mengiranya kecil. Artinya jangan sampai kemudian perkara yang kita anggap kecil kita meremehkan syirik. Enggak boleh. Kada apa-apa aja, enggak boleh. Syirik ya syirik, tidak bisa ditawar. Tawar, adzan dulu, silakan.

marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syarh Usulil Iman karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih pada bagian yang keempat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan bahasan terpisah berkaitan dengan pembahasan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi, tidak ada yang bisa menyamai sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, zat Allah-nya tinggi di atas semua makhluk-Nya. Dan kita sebutkan waktu itu ada beberapa dalil yang menunjukkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluk-Nya. Baik itu dalil dari Al-Qur'anul Karim atau dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dalil yakni ijma' para ulama dan juga dalil secara akal dan fitrah manusia. Dan bentuk pendalilan dalam Al-Qur'anul Karim saja itu bermacam-macam. Di antaranya penyebutan kata tinggi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yakni Al-A'la, Allah berfirman subbihisma rabbikal a'la. Pujilah dengan nama Tuhanmu Al-A'la yang maha tinggi. Ini bentuk pendalilan dalam Al-Quran saja betul-betul menyebutkan Allah itu maha tinggi. Kemudian contoh yang lain, kadang-kadang disebutkan dengan penyebutan satu kata yang menunjukkan makna di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada min fawqihim, di atas mereka. Juga terkadang pendalilan dalam Al-Quran dengan penyebutan kata-kata al-istiwa atau bersemayam yang bermakna adalah tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ar-rahman Allah Subhanahu wa taala 'alal 'arsy, di atas arsy-Nya istawa, tinggi atau bersemayam. Juga di antara pendalilan Al-Quran terkadang disebutkan langsung dengan kata-kata langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala a'amintum man fis sama dalam surah Tabarak, apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala zat yang ada fis sama, di atas langit. Juga sabda Nabi Muhammad SAW ketika disebarkan isu bahwasanya beliau tidak amanah, beliau yakni tidak adil dalam membagi pampasan perang antara infanteri dan kavaleri, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, tidakkah kalian percaya kepadaku padahal zat Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit percaya kepadaku dengan memberikan risalah-Nya. Allah saja kasarnya percaya kepada saya atau mempercayakan kepada saya risalah-Nya. Allah yang ada di atas langit. Kenapa kalian kemudian tidak percaya dengan pembagian yang aku bagi? Kemudian di antara bentuk pendalilan dalam Al-Quran adalah dengan naik

naiknya sesuatu atau diangkatnya sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi Nabi Isa alaihissalam, dan ini prinsip Ahlus Sunnah terhadap Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya beliau tidak disalib, beliau tidak dibunuh, akan tetapi Allah angkat Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat, diangkat, ini menunjukkan arah ke atas. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ketinggian, Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah An-Nisa 156-157. 157 kalau enggak salah ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, akan tetapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa. Nabi Isanya bahkan Allah angkat kepadanya, angkat. Di antara bentuk pendalilan Al-Quran akan tingginya zat Allah di atas semua makhluknya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 4 dan seterusnya, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril, atau dalam tafsiran lain ruh-ruh, ta'ruju naik, mi'raj kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik, yang namanya naik itu ke atas. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yas'adu ila Allah illa at-thayyib. Tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Fayarujul ladzina batu fikum. Riwayat Muslim ini. Kemudian mi'rajlah, kemudian naiklah para malaikat yang tadi malam bermalam bersama kalian, yang mencatat amal malam kalian. Mereka akan naik, mereka akan persembahkan semua amal kita sebelum matahari terbit. Fayarujul ladzina batu fikum fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Kemudian naiklah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tadi bermalam bersama kalian. Kemudian Allah berfirman dengan bertanya kepada mereka, bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan. Allah Maha tahu. Tapi ini semuanya untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluknya saja semua amal kita tercatat. Dengan makhluknya saja tidak ada yang terlewat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang baik, yang buruk, yang besar, yang kecil, detail, semuanya tercatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, para pencatat amal kita. Kemudian di antara bentuk pendalilan juga dalam Al-Qur'an dengan turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini contoh mudahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tanzilum min rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, tanzilum min rabbil alamin, berkaitan dengan Jibril ketika dia turun dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'anul Karim turun, firman Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, yanzilu rabbuna, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun, ila sama'id dunia, ke langit dunia. Ustaz, kalau Allah turun berarti arsy kosong, itu otak ente, itu yang ada di benak kita. Tidak bisa kemudian bagaimananya turunnya Allah Subhanahu wa taala kita terjemahkan dengan kemampuan akal kita. Imanilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tertinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang berdoa, aku jawab, barang siapa yang meminta, aku yakni berikan, dan barang siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Dan juga waktu itu kita sebutkan ijma' para ulama Ahlus Sunnah, bahwasanya mereka meyakini akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala
di atas arsy, karena begitu banyak dalil dalam firman Allah dan juga sabda Nabi Muhammad yang tidak terbantahkan. Kemudian kita sebutkan kala itu perkataan mereka bahwasanya yang mengisyaratkan akan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya adalah makhluk yang paling mengenal Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada, dan kala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kaum muslimin, "Ala hal ballagtu? Bukankah aku sudah menyampaikan semuanya dari risalah Allah Subhanahu wa taala?" Kaum muslimin menjawab, "Bala ya Rasulullah, ya ya Rasul, engkau telah menyampaikan semuanya." Kemudian Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dengan telunjuknya ke langit Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan bahwasanya semua mereka telah bersaksi saya menyampaikan semua risalahmu. Orang yang paling mengerti, paling paham, paling kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad. Beliau yang mengisyaratkan begini. Itulah kenapa kemudian para ulama salafus saleh bersepakat, terlepas dari begitu banyaknya firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil secara akal kita juga sebutkan kala itu bahwasanya tinggi itu sifat kesempurnaan, dan Allah Subhanahu wa taala sangat berhak untuk memiliki sifat yang sempurna. Dua, tinggi itu lawan katanya adalah rendah, dan ini sifat kurang, ini sifat aib, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Akal kita berbicara seperti itu. Dan kemudian kita sebutkan dalil secara fitrah manusia. Siapapun makhluk Allah yang kemudian berjalan di muka bumi ini, manusianya, binatangnya, khususnya manusia, ketika semua mereka menghadap Tuhannya dengan doa-doa mereka, maka mereka akan dapatkan, maka semua kita akan dapatkan, hati semua kita tertuju ke arah atas. Tidak ada yang ke depan, ke kanan, ke kiri, apalagi ke bawah. Ke arah atas. Hati kita menuju ke sana. Karena fitrah manusia, kita tercipta dengan ini, meyakini bahwasanya Tuhan kita di ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dan sering ulun contohkan dengan selebrasi para pemain bola kafir mereka. Jarang yang muslim, walaupun banyak yang muslim. Ketika mereka setelah menggolkan, kemudian terlihat sekali perbedaan ketika mereka menyambut sorak-sorai penonton dan pendukung, dan ketika dia menengadah ke langit, itu sangat berbeda. Dan pian bisa saksikan, ini orang kafir. Orang kafir berbicara dengan fitrahnya. Masa kemudian seorang muslim akidahnya menyimpang? Orang kafir saja fitrahnya masih baik berarti. Kenapa? Dia yakin Tuhan dia ada di atas. Padahal dengan keyakinan dia yang menyimpang begitu banyak sisanya. Maka seorang muslim harusnya lebih baik daripada itu. Dan kita contohkan kemarin bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas langit dan bersamayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya tidak menafikan kebersamaan Allah selalu bersama hamba-Nya. Juga dengan dalil secara akal manusia. Kalau dengan firman dan sabda begitu banyak. Perkataan Nabi Muhammad ketika Allah menceritakan, ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thawr, di Jabal Thawr. Dari keterangan yang Allah dapatkan ketika Ustaz Firan Dakal itu menerangkan, kala itu sebenarnya yakni tidak tertutup sedikit pun antara mereka dan posisi Nabi Muhammad yang ada di bawah mereka. Gua tidak tertutup. Artinya jika mereka menurunkan pandangan mereka ke bawah saja, kelihatan Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala bikin mereka tidak menoleh ke bawah. Apa kata Nabi Muhammad? Kala itu tentunya sangat menakutkan. Kenapa? Karena disebarkan sayembara untuk membunuh berdua ini, Nabi Muhammad dan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Nabi Muhammad sudah bikin trik yang luar biasa kala itu. Contoh misalnya, ketika ini adalah Mekah, kemudian hijrah itu harus ke sini ke Madinah. Nabi Muhammad itu ke sini dulu. Faham pian? Supaya jejak beliau tidak terlihat, Nabi Muhammad ke sini dulu untuk mengaburkan jejak sampai sini dan mereka mencari kemudian nanti enggak ada baru mereka pulang.
karena memang Nabi Muhammad enggak ke sono. Beliau ke Gua Thawr dulu, membelakangi yakni tujuan. Tapi subhanallah, mereka memang punya yakni para ahli ya apa? Ya apa itu pembaca jejak ya. Padahal Nabi Muhammad telah menyuruh seorang untuk kemudian mengaburkan jejak beliau dan kemudian tunggangannya. Tetap kecium bahwasanya Nabi Muhammad ke arah sana. Dan ini kita bayangkan di zaman dulu, itu sangat jauh hadirin. Bukan perkara yang ringan belok ke belakang dulu ini. Tapi demi mengelabui orang-orang kafirin, Nabi Muhammad lakukan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tetap ketahuan, dan mereka naik ke jabal itu. Ke Jabal Thawr itu, yang di bawahnya ada Gua Thawr. Thawr itu kerbau ya, karena kalau dilihat secara sekilas seperti kerbau memang gunung itu ya. Nah, kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Yang ulun ingin sampaikan perkataan Nabi Muhammad kala itu, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau di dalam gua. Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Allah Subhanahu wa taala bersama di atas arsy. Tapi kebersamaan Allah tidak menafikan. Tingginya Allah tidak menafikan kebersamaannya bersama hamba-Nya. Nabi Muhammad yang ngomong. Dan lu contohkan kemarin dalil secara akal. Secepat apapun Anda pergi ke satu tempat dengan alat transportasi apapun, dan Anda perginya di malam bulan purnama atau di siang hari bolong dengan matahari yang luar biasa, yakni terang. Seseorang bisa mengatakan saya safar ke kota fulani bersama rembulan. Bisa dia ngomong begitu. Saya safar ke Surabaya, saya safar ke Jakarta menggunakan pesawat A bersama rembulan. Padahal dianya di bagian di udara doang, atau bahkan mungkin dia cuma lewat darat. Dan bulan luar biasa jauh, dan matahari luar biasa jauh dan tinggi. Tapi dia kan bisa ngomong begitu, dan akal kita nerima kan. Ya, saya safar tadi malam bersama rembulan. Tidak ada yang mengingkari. Kenapa? Karena yakni tingginya bulan, tingginya matahari tidak menafikan dia bisa bersama kita. Lawang dia ngikut terus. Itu makhluk Allah. Bagaimana kemudian dengan yang telah menciptakan bulan? Bagaimana kemudian dengan yang menciptakan matahari? Akan lebih mudah. Makanya ketika sebagian para sahabat menyampaikan talbiyah begitu kencang, disebutkan talbiyah, disebutkan juga zikir yang lain, mereka berteriak. Dan ingat ya, berteriaknya ini di padang pasir. Tidak ada yang terganggu di padang pasir. Di padang pasir saja tidak ada yang terganggu saja. Apa kata Nabi Muhammad? Irbi'u atau irba'u, kasihani diri kalian. Maksudnya pelan-pelan saja. Innakum la tad'una as-samma wa la ghaiba. Kata beliau, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan yang gaib. Enggak usah kenceng-kenceng. Ingat, mereka kencengnya di mana? Di padang pasir. Kala itu tidak ada yang terganggu. Tidak ada yang terganggu saja, di padang pasir saja, kata Nabi Muhammad, pelan-pelan aja. Kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan yang gaib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang maha dekat dan lebih dekat, dan yang maha mendengar dan maha dekat dan lebih dekat bahkan daripada leher tunggangan kalian. Pelan-pelan saja. Ini bahasan tambahan ya, bahwasanya kalau zikir itu pelan-pelan saja. Apalagi kita zikir di tengah banyak orang, di padang pasir saja, tidak ada yang terganggu saja, Nabi Muhammad suruh pelan. Ninggo kencang sekali. Orang pengen sholat yakni sunnah sampai gak bisa. Ya dia sholat gitu ya di masjid tertentu, kemudian dia pengen sholat sunnah ba'diyah, tapi zikirnya kencang sekali. Gimana mau sholat? Zikir apa itu ya? Gak tahu juga saya. Gimana mau sholat? Yang sholat itu lebih utama dibandingkan Anda berzikir. Ya, sholat lebih utama dibandingkan Anda mengaji. Maka hormati yang sedang lagi sholat. Makanya saya pelan-pelan nih, lagi ada yang sholat. Jadi kita nggak bisa. Oke. Ya, mereka harus ngerti ya. Ini kalau belum pelan-pelan nggak kedengeran. Mudah-mudahan kita tidak mengganggu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, hadirin, sekarang perhatikan halaman 40.
halaman 40. Ayat Allah Subhanahu wa taala, dalil pertama surah Al-A'raf 180. Ulun janjikan pada pertemuan yang lalu kita ingin bahas satu materi tambahan, yaitu al-ilhad, yang bermakna penyimpangan atau penyelewengan. Penyimpangan atau penyelewengan ini bisa dalam ayat-ayat Allah, bisa juga dalam hal yang lain. Kita akan bahas pada pertemuan ini. Dan mungkin bisa jadi ketika ini selesai pun di malam ini, minggu depan pun ulun belum pengen masuk ke iman pada malaikat. Ulun sebutkan lebih detail dalil-dalil kebersamaan yang tadi, karena itu terlalu pendek tadi. Dalil-dalil kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak menafikan Allah tetap tinggi di atas arsy-Nya, Allah tetap tinggi bersemayam di atas arsy-Nya. Insyaallah di pekan depan, dalil ma'iyyah, dalil kebersamaan Allah, karena banyak. Kulun tidak ingin buru-buru, karena ini yang paling di antara semua bahasan ini penting tentunya, tapi ini yang paling penting. Perhatikan surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Allah berfirman, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka memohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Jadi ketika kita ingin berdoa atau ketika kita berdoa kepada Allah, di antara cara kita bertawassul kepada Allah, menjadikan seseorang atau sesuatu perantara antara kita dan Allah, adalah dengan menyebutkan asmaul husna. Ini di antara tawassul yang syar'i, yaitu prakteknya sebelum berdoa, pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala. Sebutkanlah dulu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Tawwab, Ya Rahim. Sebutkan dulu nama-nama Allah, habis itu silakan minta. Atau juga apa yang Anda minta, kaitkan kemudian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh permohonan atau permintaan supaya Allah menerima taubat, maka sebut nama Allah tentang taubat. Ya Tawwab, wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha menerima taubat. Baru minta, tub alayya, terima taubat saya ya Allah. Nah ini. Ketika minta ampun, sebutkan ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Rahim. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun, sangat pengampun, Maha pengampun, ampuni saya. Nah gitu. Ini contoh saja ya. Karena Nabi Muhammad mencontohkannya dalam doa-doa beliau, beliau sebut dulu nama-nama Allah, baru beliau minta sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh Nabi Muhammad adalah contoh yang paling sempurna. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan bahasa kita, tatanan bahasa kita, bahkan mungkin dengan bahasa kita. Yang maksud untuk sebutkan tadi adalah, mungkin orang bisa bahasa Arab, dia tata sendiri bahasa Arabnya, boleh, enggak ada masalah. Atau ketika dia tidak bisa bahasa Arab, dia berdoa dengan bahasa Indonesia, silakan. Bahasa semuanya dari Allah, Allah ngerti, Allah faham. Tapi berdoa kepada Allah mengikuti doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang Nabi Muhammad sudah ajarkan, itu lebih utama. Itu lebih utama. Tapi Ustaz, terkadang panjang-panjang. Yang pendek pun doa Nabi Muhammad banyak. Biasakan kemudian berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad. Permintaan Anda Allah kabulkan cepat atau lambat. Dua, ketika doanya Anda berpahala. Kenapa? Karena nyontoh Nabi Muhammad. Berkata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama salafus saleh, ahli hadis, kata beliau, ketika seseorang melakukan sunnah Nabi Muhammad, Allah harus ngasih pahala. Allah harus ngasih pahala. Mesti dapat kita. Makanya cukupkan diri ini dengan berdoa, dengan bersalawat, dengan doa-doa dan salawat-salawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Gak usah bikin-bikin. Apalagi khususnya salawat ya. Disebutkan banyak sekali jenis salawat. Cukupkan dengan salawat Al-Ibrahimiyah, salawat yang kita sebutkan ketika tahiyat. Cukup itu. Itu udah yang paling afdol udah. Gak usah kemudian yakni yang lain-lain. Ya, salawat yang macam-macam itu. Karena Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Tapi kalau Anda bersolat pada Nabi Muhammad dengan yang beliau ajarkan, Anda mesti dapat pahala. Apalagi doa yang Anda panjatkan pun doa yang Nabi Muhammad ajarkan, atau doa-doa yang termaktub dalam Al-Quranul Karim.
Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang menegakkan salat. Cukup doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Zakaria, doa Ibadur Rahman di Quran seabrek. Walaupun tidak mengapa Anda bikin bahasa Anda sendiri karena Anda yang paling butuh, paling tahu kebutuhan Anda kepada Allah, ya Anda. No problem. Cuman kalau bisa itu dilakukan ya di salat-salat sunnah ya, mungkin di tengah malam gitu ya. Ya, wallahu alam bissawab. Hadirin, perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik atau terbaik. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Contoh yang sudah kita sebutkan, bertawassul dengan asmaul husna. Yang lain itu tawassul dengan amal saleh. Prakteknya, sebutkan amal saleh Anda, habis itu minta. Boleh. Ustaz, apa ini enggak riya? Enggak dong, kenapa? Anda berkhulwat dengan Allah kok. Anda cuma menyebutkan, cuma Allah yang dengar. Lain ceritanya Anda menyebutkannya nyaring. Wah, orang dengar. Ya Allah, semalam ulun beinfak sanu-sanu-sanu, tapi nyaring semasjidan. Mungkin gitu ya. Emang semasjidan enggak ngomong, cuma pandangannya itu sinis ya. Karena cuma dia ngomong infaknya sekian ribu, yang lain kan jutaan. Biasa aja kali, emang gitu ya. Matanya itu seakan-akan keluar kata-kata, atau mungkin ada voice overnya. Biasa aja kali. Anda sejuta lebih ini pajaknya.